Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapat

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan Warta Berita, Selasa 1 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang. Bersama Mika Velma dan saya Ajur Hadi.
1: Jumlah korban tewas akibat banjir bandang di sepanjang perbatasan Nepal-Cina meningkat menjadi 1.003 orang. Tim penyelamat berpacu untuk mencari lebih dari 4.400 orang yang hilang, tetapi upaya mereka terhambat oleh kurangnya alat berat. Otoritas Nepal pada hari Selasa mengatakan jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor pada hari Rabu meningkat menjadi 987 di seluruh negeri. Lebih dari 3.900 orang masih belum ditemukan, termasuk 5 warga negara Jepang. Sementara itu, di sisi perbatasan Cina, media pemerintah negara itu melaporkan bahwa 16 orang tewas dan lebih dari 540 orang masih hilang. Sekitar 10.000 personel militer dan polisi telah dikerahkan di seluruh wilayah yang terdampak di Nepal. Namun, operasi pencarian dan penyelamatan berjalan lambat karena infrastruktur yang rusak parah dan kekurangan alat berat yang dibutuhkan untuk membersihkan puing-puing. Upaya penyelamatan terus berlanjut di distrik Rasuwa dan Nuwakot di Nepal, tempat lebih dari 900 orang terjebak di pembangkit listrik tenaga air. Otoritas cuaca setempat memperkirakan hujan yang turun secara berkala akan berlanjut sepanjang pekan. Para pejabat memperingatkan bahwa sungai-sungai dapat kembali meluap dan menyebabkan banjir.
0: Imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang acuan Jepang telah mencapai level tertinggi dalam hampir 30 tahun. Investor menjual obligasi karena khawatir dengan kesehatan fiskal negara. Imbal hasil obligasi 10 tahun mencapai 3% pada hari Selasa. Perusahaan pialang, Japan Bond Trading, mengatakan bahwa itu adalah level yang belum pernah terlihat sejak Oktober 1996. Spekulasi yang meningkat mengenai kenaikan suku bunga lebih awal oleh Bank Sentral Jepang dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat turut berkontribusi pada tekanan jual.
1: Produsen elektronik besar Jepang mengakuisisi perusahaan luar negeri guna memperluas bisnis pusat data seiring dengan meningkatnya permintaan global karena perkembangan akal imitasi atau AI. Mitsubishi Electric berencana membayar sekitar 220 miliar yen atau sekitar 1,4 miliar dolar untuk mengakuisisi perusahaan terkait energi yang berbasis di Amerika Serikat. Akuisisi ini dilakukan karena para ahli teknik berupaya mengurangi jumlah daya yang dikonsumsi oleh pusat data. Mitsubishi Electric mengatakan bahwa perangkat lunak perusahaan Amerika Serikat tersebut yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi konsumsi daya dikombinasikan dengan keahlian perusahaan Jepang dalam peralatan penerimaan dan distribusi daya akan membantu meningkatkan bisnis pusat datanya, baik di dalam maupun di luar negeri. Seorang eksekutif Mitsubishi Electric menyebutkan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan daya yang efisien, serta menambahkan bahwa permintaan bagi teknologi tersebut diperkirakan akan meningkat di pusat data dan berbagai fasilitas. Produsen komponen elektronik TDK siap mengakuisisi produsen komponen asal Amerika Serikat guna meningkatkan penjualan peralatan pendingin untuk pusat data. Sementara itu, Hitachi mengumumkan akuisisi produsen komponen transformator pusat data asal Kanada.
0: Produsen elektronik Jepang mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pusat data. Seorang analis menyebutkan bahwa pasar pusat data global berkembang pesat didorong oleh meningkatnya akal imitasi. Analis senior Mizuho Bank Fujimoto Tomoki menjelaskan bahwa pasar ini merupakan salah satu sektor yang paling cepat berkembang berkat meluasnya penggunaan AI generatif. Fujimoto menekankan perlunya perusahaan-perusahaan Jepang untuk memperdalam hubungan dengan apa yang disebut hyperscalers dan perusahaan-perusahaan chip besar. Analis tersebut berpendapat bahwa keberhasilan bergantung pada apakah perusahaan-perusahaan Jepang mampu menawarkan proposal yang berorientasi pada solusi. Ia mengharapkan perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan pendukung seperti pemantauan dan pemeliharaan pusat data untuk membangun kemitraan yang lebih kuat dengan para pemain kunci ini. Analis tersebut menjabarkan bahwa meskipun memiliki kemampuan teknologi yang kuat, banyak perusahaan Jepang masih perlu berupaya meningkatkan kemampuan dalam menyediakan solusi. Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi memperkirakan pasar pusat data global akan tumbuh sekitar 2%.

0: 28% dari tahun 2026 hingga 2030 mencapai 739,1 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Berita-berita selanjutnya. Seorang pria berusia 90 tahun memenangkan kompetisi binaraga terkenal di Jepang dalam kategori usia 85 tahun ke atas. Acara tahunan yang menampilkan para binaragawan veteran ini berlangsung pada tahun ini di kota Hiroshima. Sekitar 200 atlet berusia 41 hingga 90 tahun berkompetisi di 13 kategori. Di antara mereka terdapat Kanazawa Toshisuke yang berulang tahun ke-90 sehari sebelum acara tersebut. Ia berkompetisi di divisi usia 85 tahun ke atas bersama 6 pesaing lainnya. Pada tahap pendahuluan, para binaragawan veteran naik panggung bersama untuk menampilkan gerakan yang sama. Di babak final, setiap peserta memiliki waktu 1 menit untuk menampilkan pose bebas. Kanazawa mendapat tepuk tangan meriah dari para penonton. Setelah diumumkan sebagai pemenang, Kanazawa yang gembira mengungkapkan kebahagiaannya dengan mengatakan bahwa ia akan terus berupaya meraih rekor dunia.
0: Pendiri sebuah kelompok hak asasi manusia atau HAM di Myanmar adalah salah satu dari 3 pemenang penghargaan Ramon Magsaysay tahun ini. Penghargaan ini dikenal luas sebagai Hadiah Nobel Asia. Sebuah yayasan yang berbasis di Filipina memberikan penghargaan tahunan kepada individu dan kelompok yang berdedikasi untuk mempromosikan perdamaian dan pembangunan di Asia. Kelompok tersebut pada hari Senin mengumumkan bahwa Bochi, salah satu pendiri Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebagai salah satu penerima penghargaan tahun ini. Ia berbagi penghargaan tersebut dengan diplomat Singapura Tommy Koh dan aktivis kemanusiaan Bangladesh Runa Khan. Bochi ikut serta dalam unjuk rasa pro-demokrasi besar-besaran di Myanmar pada tahun 1988. Sejak saat itu, ia telah dipenjara 2 kali, menghabiskan total 7 tahun dalam tahanan. Ia membantu mendirikan kelompok HAM itu pada tahun 2000. Bochi terus menyuruhkan pembebasan semua tahanan politik, termasuk pemimpin pro-demokrasi yang ditahan, Aung San Suu Kyi. Yayasan Ramon Magsaysay mengatakan mengakui karya hidup Bochi sebagai upaya teguh dalam mengejar kebenaran, akuntabilitas, dan keadilan. Bochi menuturkan, "Saya mendedikasikan penghargaan ini kepada rakyat Myanmar yang berjuang melawan ketidakadilan, terutama para tahanan politik yang terus berdiri teguh di balik jeruji besi." Bochi telah menyelidiki catatan HAM Myanmar selama lebih dari 20 tahun. Ia juga telah melaporkan korban jiwa akibat serangan dan penindasan militer Myanmar sejak junta merebut kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2021.
1: Saudara, konsultasi gratis pada hari Minggu yang diberikan di kota Hikawa, Prefektur Kumamoto, kepada warga asing yang terkena dampak gempa besar pada Juli lalu. Pemerintah Prefektur dan Asosiasi Internasional Prefektur tersebut menyelenggarakan sesi ini untuk pertama kalinya. Sejumlah 19 warga negara asing yang tinggal di kota Hikawa dan kota tetangganya Yatsushiro mendatangi sesi yang diadakan di Balai Kota Hikawa. Para pengunjung bertanya apakah rumah atau asrama mereka yang rusak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat yang memverifikasi tingkat kerusakan akibat bencana yang memungkinkan mereka menerima bantuan pemerintah. Mereka juga bertanya program bantuan spesifik apa lagi yang tersedia yang dapat mereka gunakan untuk membangun kembali kehidupan. Para pejabat prefektur dan spesialis hukum prosedur administrasi bersertifikat menjawab pertanyaan mereka. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Jumpa lagi dalam Cara Mudah Berbahasa Jepang. Saya Mika Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini kami bawakan pelajaran 27, menanyakan yang mana yang akan dipilih. Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, pergi ke kedai ramen terkenal di Tokyo. Ia diajak temannya Kaito. Saat di kedai ramen, Tam teringat Yuki, mahasiswa musik asal Jepang yang

0: ia kagumi. Mereka bertemu saat menjadi relawan di Vietnam.
1: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 27.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番美味しいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: Kita ulas satu per satu.
0: Pelayan mengatakan kepada Kaito dan Tam,
2: "Gochumon wa?"
1: Mau pesan apa?
0: Kaito bertanya kepada Tam,
2: "Tam-san, nani ni suru?"
1: Tam-san, mau apa?
0: Tam tidak tahu mau pilih yang mana. Ia pun bertanya,
3: "Dore ga ichiban oishii desu ka?"
1: Yang mana yang paling enak?
0: Kaito menjawab,
2: "Miso ramen ga osusume da yo."
1: Saya rekomendasikan miso ramen.
0: Tam bergumam,
3: "Miso ramen.
1: Miso ramen."
0: Tam jadi teringat ucapan Yuki sewaktu mereka di Vietnam.
4: Nihon no ramen wa oishii yo.
1: Ramen Jepang enak.
4: Boku wa miso ramen ga suki nanda.
1: Saya suka miso ramen.
0: Karena teringat ucapan Yuki, Tam pun mengatakan,
3: "Watashi miso ramen ni shimasu."
1: Saya mau miso ramen.
0: Miso ramen sepertinya membangkitkan kenangan Tam.
1: Ungkapan kunci hari ini adalah yang mana yang paling enak?
3: Dore ga ichiban oishii desu ka?
1: Pelajari pola ini, maka Anda bisa menanyakan beberapa pilihan. Berikut ini penjelasannya.
5: Dore
1: artinya yang mana. Partikel ga setelahnya mengindikasikan
5: dore
1: sebagai topik kalimat ini.
5: Ichiban
1: arti harfiahnya nomor satu, tapi bisa bermakna yang paling. Dan
5: oishi
1: artinya enak. Jadi
5: ichiban oishi
1: bisa berarti yang paling enak. Tambahkan
5: desu ka
1: di akhir kalimat dengan menaikkan intonasinya agar menjadi sebuah pertanyaan. Poin hari ini, ketika Anda ingin menanyakan pilihan yang terbaik dari lebih dari tiga pilihan, gunakan
5: ichiban.
1: Misalnya untuk mengatakan sesuatu yang paling enak, maka sebelum enak,
5: oishi,
1: ucapkan
5: ichiban.
1: Jadinya
5: ichiban oishi.
1: Untuk menanyakan mana yang terbaik, kalimatnya dimulai dengan
5: dore ga ichiban. Dore
1: adalah kalimat tanya untuk memilih salah satu dari sejumlah pilihan.
0: Jadi untuk menanyakan yang mana yang paling enak, katakan dore ga ichiban oishii desu ka? Begitu ya?
1: Betul.
0: Sekarang dengarkan dan ulangi.
5: Oishii desu. Ichiban oishii desu. Dore ga ichiban oishii desu ka?
1: Berikut ini contoh percakapan tentang menentukan pilihan. Seorang konsumen ingin memilih penganan manis di toko souvenir.
6: Dore ga ichiban ninki ga arimasu ka?
7: Kore ga osusume desu.
1: Mari kita ulas.
6: Dore ga ichiban ninki ga arimasu ka?
0: Yang mana yang paling populer?
5: Ninki ga arimasu.
1: Artinya populer.
5: Ninki
1: adalah popularitas dan
5: arimasu
1: adalah bentuk mas dari kata kerja ada.
5: Aru.
7: Kore ga osusume desu.
0: Rekomendasinya yang ini.
5: Kore
1: adalah ini dan
5: osusume
1: adalah rekomendasi.
0: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
5: Ninki ga arimasu. Ichiban ninki ga arimasu. Dore ga ichiban ninki ga arimasu ka?

0: Mari kita coba dengan pilihan lainnya. Misalnya, Anda datang ke sebuah toko untuk membeli koper. Coba tanya pelayannya, yang mana yang paling murah? Murah adalah?
1: Yasui. Yasui.
0: Ayo buat kalimatnya.
2: どれが一番安いですか? どれが一番安いですか?
0: Selanjutnya, Anda tengah melihat menu di restoran Jepang. Coba tanyakan, yang mana yang paling hemat? Hemat adalah kata sifat na.
1: Otoku na. Otoku na.
0: Saat Anda ingin menggunakan kata sifat na, maka di akhir kalimat ganti akhiran na dengan des. Coba buat kalimatnya.
2: どれが一番お得ですか? どれが一番お得ですか?
0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari kalimat pelayan dalam sandiwara singkat.
3: ご注文は?
1: ご注文は?
0: Artinya, mau pesan apa? Arti harfiahnya adalah pesan. Pelayan mengucapkan ini saat menanyakan pesanan kepada konsumen.
1: Cumong
0: adalah pesan. Dan untuk menghormati konsumen, maka go diucapkan di depan cumong. Wa di akhir kalimat adalah partikel penanda topik. Sisanya kata mau dihilangkan karena bisa dipahami tanpa diucapkan.
4: Dengarkan beragam cara pengucapannya.
5: ご注文は?
6: ご注文は?
1: ご注文は?
0: Kita dengarkan lagi sandiwara singkatnya.
3: ご注文は? タムさん、何にする?
5: どれが一番美味しいですか?
3: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
5: 味噌ラーメン。
7: 日本のラーメンは美味しいよ。 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
5: 私, 味噌ラーメンにします。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: Waktunya Kaito, pemandu kuliner Anda. Topik hari ini adalah ramen.
0: Ramen adalah mie yang direbus dan disajikan dengan sup panas dan diberi topping seperti telur rebus, daging, dan sayuran. Ramen berasal dari Cina, tapi mengalami perubahan unik di Jepang dan kini menjadi salah satu makanan khas Jepang.
4: Ramen bisa dibuat dari beragam kaldu, seperti misalnya dari ayam, tulang babi, dan seafood. Pasta miso, garam, soyu, dan bahan lainnya digunakan untuk menambah rasa. Jika Anda memiliki pantangan, pastikan untuk menanyakan terlebih dahulu bahan makanannya. Sejumlah kedai ramen menyediakan ramen halal, bebas alergi, atau vegetarian.
0: Rasa ramen terus berkembang. Para koki terus berupaya mencari rasa baru yang unik. Misalnya, ada ramen dengan keju atau krim kental. Setiap daerah memiliki rasa khas tersendiri, jadi silakan coba berbagai jenis ramen. Sekian cara mudah berbahasa Jepang kali ini.
4: Sampai jumpa di episode berikutnya. Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan Warta Berita, Selasa 1 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang. Bersama Mika Velma dan saya Ajur Hadi.
1: Jumlah korban tewas akibat banjir bandang di sepanjang perbatasan Nepal-Cina meningkat menjadi 1.003 orang. Tim penyelamat berpacu untuk mencari lebih dari 4.400 orang yang hilang, tetapi upaya mereka terhambat oleh kurangnya alat berat. Otoritas Nepal pada hari Selasa mengatakan jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor pada hari Rabu meningkat menjadi 987 di seluruh negeri. Lebih dari 3.900 orang masih belum ditemukan, termasuk 5 warga negara Jepang. Sementara itu di sisi perbatasan Cina, media pemerintah negara itu melaporkan bahwa 16 orang tewas dan lebih dari 540

0: 10 orang masih hilang. Sekitar 10.000 personel militer dan polisi telah dikerahkan di seluruh wilayah yang terdampak di Nepal. Namun operasi pencarian dan penyelamatan berjalan lambat karena infrastruktur yang rusak parah dan kekurangan alat berat yang dibutuhkan untuk membersihkan puing-puing. Upaya penyelamatan terus berlanjut di distrik Rasuwa dan Nuwakot di Nepal, tempat lebih dari 900 orang terjebak di pembangkit listrik tenaga air. Otoritas cuaca setempat memperkirakan hujan yang turun secara berkala akan berlanjut sepanjang pekan. Para pejabat memperingatkan bahwa sungai-sungai dapat kembali meluap dan menyebabkan banjir.
1: Imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang acuan Jepang telah mencapai level tertinggi dalam hampir 30 tahun. Investor menjual obligasi karena khawatir dengan kesehatan fiskal negara. Imbal hasil obligasi 10 tahun mencapai 3% pada hari Selasa. Perusahaan pialang, Japan Bond Trading, mengatakan bahwa itu adalah level yang belum pernah terlihat sejak Oktober 1996. Spekulasi yang meningkat mengenai kenaikan suku bunga lebih awal oleh Bank Sentral Jepang dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat turut berkontribusi pada tekanan jual.
0: Produsen elektronik besar Jepang mengakuisisi perusahaan luar negeri guna memperluas bisnis pusat data seiring dengan meningkatnya permintaan global karena perkembangan akal imitasi atau AI. Mitsubishi Electric berencana membayar sekitar 220 miliar yen atau sekitar 1,4 miliar dolar untuk mengakuisisi perusahaan terkait energi yang berbasis di Amerika Serikat. Akuisisi ini dilakukan karena para ahli teknik berupaya mengurangi jumlah daya yang dikonsumsi oleh pusat data. Mitsubishi Electric mengatakan bahwa perangkat lunak perusahaan Amerika Serikat tersebut yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi konsumsi daya dikombinasikan dengan keahlian perusahaan Jepang dalam peralatan penerimaan dan distribusi daya akan membantu meningkatkan bisnis pusat datanya, baik di dalam maupun di luar negeri. Seorang eksekutif Mitsubishi Electric menyebutkan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan daya yang efisien, serta menambahkan bahwa permintaan bagi teknologi tersebut diperkirakan akan meningkat di pusat data dan berbagai fasilitas. Produsen komponen elektronik TDK siap mengakuisisi produsen komponen asal Amerika Serikat guna meningkatkan penjualan peralatan pendingin untuk pusat data. Sementara itu, Hitachi mengumumkan akuisisi produsen komponen transformator pusat data asal Kanada.
1: Produsen elektronik Jepang mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pusat data. Seorang analis menyebutkan bahwa pasar pusat data global berkembang pesat didorong oleh meningkatnya akal imitasi. Analis senior Mizuho Bank Fujimoto Tomoki menjelaskan bahwa pasar ini merupakan salah satu sektor yang paling cepat berkembang berkat meluasnya penggunaan AI generatif. Fujimoto menekankan perlunya perusahaan-perusahaan Jepang untuk memperdalam hubungan dengan apa yang disebut hyperscalers dan perusahaan-perusahaan chip besar. Analis tersebut berpendapat bahwa keberhasilan bergantung pada apakah perusahaan-perusahaan Jepang mampu menawarkan proposal yang berorientasi pada solusi. Ia mengharapkan perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan pendukung seperti pemantauan dan pemeliharaan pusat data untuk membangun kemitraan yang lebih kuat dengan para pemain kunci ini. Analis tersebut menjabarkan bahwa meskipun memiliki kemampuan teknologi yang kuat, banyak perusahaan Jepang masih perlu berupaya meningkatkan kemampuan dalam menyediakan solusi. Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi memperkirakan pasar pusat data global akan tumbuh sekitar 28% dari tahun 2026 hingga 2030 mencapai 739,1 miliar dolar Amerika Serikat.
0: Berita-berita selanjutnya. Seorang pria berusia 90 tahun memenangkan kompetisi binaraga terkenal di Jepang dalam kategori usia 85 tahun ke atas. Acara tahunan yang menampilkan para binaragawan veteran ini berlangsung pada tahun ini di kota Hiroshima. Sekitar 200 atlet berusia 41 hingga 90 tahun berkompetisi di 13 kategori. Di antara mereka terdapat Kanazawa Toshisuke yang berulang tahun ke-90 sehari sebelum acara tersebut. Ia berkompetisi di divisi usia 85 tahun ke atas bersama 6 pesaing lainnya. Pada tahap pendahuluan, para binaragawan veteran naik panggung bersama untuk menampilkan gerakan yang sama. Di babak final, setiap peserta memiliki waktu 1 menit untuk menampilkan pose bebas. Kanazawa mendapat tepuk tangan meriah dari para penonton. Setelah diumumkan

0: Sebagai pemenang, Kanazawa yang gembira mengungkapkan kebahagiaannya dengan mengatakan bahwa ia akan terus berupaya meraih rekor dunia.
1: Pendiri sebuah kelompok hak asasi manusia atau HAM di Myanmar adalah salah satu dari tiga pemenang penghargaan Ramon Magsaysay tahun ini. Penghargaan ini dikenal luas sebagai Hadiah Nobel Asia. Sebuah yayasan yang berbasis di Filipina memberikan penghargaan tahunan kepada individu dan kelompok yang berdedikasi untuk mempromosikan perdamaian dan pembangunan di Asia. Kelompok tersebut pada hari Senin mengumumkan bahwa Bochi, salah satu pendiri Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebagai salah satu penerima penghargaan tahun ini. Ia berbagi penghargaan tersebut dengan diplomat Singapura Tommy Koh dan aktivis kemanusiaan Bangladesh Runa Khan. Bochi ikut serta dalam unjuk rasa pro-demokrasi besar-besaran di Myanmar pada tahun 1988. Sejak saat itu, ia telah dipenjara dua kali, menghabiskan total 7 tahun dalam tahanan. Ia membantu mendirikan kelompok HAM itu pada tahun 2000. Bochi terus menyuruhkan pembebasan semua tahanan politik, termasuk pemimpin pro-demokrasi yang ditahan, Aung San Suu Kyi. Yayasan Ramon Magsaysay mengatakan mengakui karya hidup Bochi sebagai upaya teguh dalam mengejar kebenaran, akuntabilitas, dan keadilan. Bochi menuturkan, "Saya mendedikasikan penghargaan ini kepada rakyat Myanmar yang berjuang melawan ketidakadilan, terutama para tahanan politik yang terus berdiri teguh di balik jeruji besi." Bochi telah menyelidiki catatan HAM Myanmar selama lebih dari 20 tahun. Ia juga telah melaporkan korban jiwa akibat serangan dan penindasan militer Myanmar sejak junta merebut kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2021.
0: Saudara, konsultasi gratis pada hari Minggu yang diberikan di kota Hikawa, Prefektur Kumamoto, kepada warga asing yang terkena dampak gempa besar pada Juli lalu. Pemerintah Prefektur dan Asosiasi Internasional Prefektur tersebut menyelenggarakan sesi ini untuk pertama kalinya. Sejumlah 19 warga negara asing yang tinggal di kota Hikawa dan kota tetangganya Yatsushiro mendatangi sesi yang diadakan di Balai Kota Hikawa. Para pengunjung bertanya apakah rumah atau asrama mereka yang rusak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat yang memverifikasi tingkat kerusakan akibat bencana yang memungkinkan mereka menerima bantuan pemerintah. Mereka juga bertanya program bantuan spesifik apa lagi yang tersedia yang dapat mereka gunakan untuk membangun kembali kehidupan. Para pejabat prefektur dan spesialis hukum prosedur administrasi bersertifikat menjawab pertanyaan mereka. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Jumpa lagi dalam Cara Mudah Berbahasa Jepang. Saya Mika Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini kami bawakan pelajaran 27, menanyakan yang mana yang akan dipilih. Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, pergi ke kedai ramen terkenal di Tokyo. Ia diajak temannya Kaito. Saat di kedai ramen, Tam teringat Yuki, mahasiswa musik asal Jepang yang ia kagumi. Mereka bertemu saat menjadi relawan di Vietnam.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 27.
2: Gochumon wa? Tam-san, nani ni suru?
3: Dore ga ichiban oishii desu ka?
2: Miso ramen ga osusume da yo.
3: Miso ramen.
4: Nihon no ramen wa oishii yo. Boku wa miso ramen ga suki nan da.
3: Watashi, miso ramen ni shimasu.
0: Kita ulas satu persatu.
1: Pelayan mengatakan kepada Kaito dan Tam,
2: Gochumon wa?
0: Mau pesan apa?
1: Kaito bertanya kepada Tam.
2: Tam-san, nani ni suru?
0: Tam-san, mau apa?
1: Tam tidak tahu mau pilih yang mana. Ia pun bertanya,
3: Dore ga ichiban oishii desu ka?
0: Yang mana yang paling enak?
1: Kaito menjawab,
2: Miso ramen ga osusume da yo.
0: Saya rekomendasikan miso ramen.
1: Tam bergumam,
3: Miso ramen.
0: Miso ramen.
1: Tam jadi teringat ucapan Yuki sewaktu mereka di Vietnam.
4: Nihon no ramen wa oishii yo.
0: Ramen Jepang enak.
4: Boku wa miso ramen ga suki nan da.
0: Saya suka miso ramen.
1: Karena teringat ucapan Yuki, Tam pun mengatakan,
3: Watashi, miso ramen ni shimasu.
0: Saya mau miso ramen.
1: Miso ramen sepertinya membangkitkan kenangan Tam.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah yang mana yang paling enak?
3: Dore ga ichiban oishii desu ka?
0: Pelajari pola ini, maka Anda bisa menanyakan beberapa pilihan. Berikut ini penjelasannya.
5: Dore
0: artinya yang mana. Partikel ga setelahnya mengindikasikan
5: dore
0: sebagai topik kalimat ini.
5: Ichiban
0: arti harfiahnya nomor satu, tapi bisa bermakna yang paling. Dan
5: oishi
0: artinya enak. Jadi,
5: ichiban oishi
0: bisa berarti yang paling enak. Tambahkan
5: desu ka
0: di akhir kalimat dengan menaikkan intonasinya agar menjadi sebuah pertanyaan. Poin hari ini, ketika Anda ingin menanyakan pilihan yang terbaik dari lebih dari tiga pilihan, gunakan
5: ichiban.
0: Misalnya untuk mengatakan sesuatu yang paling enak, maka sebelum enak,
5: oishi,
0: ucapkan
5: ichiban.
0: Jadinya
5: ichiban oishi.
0: Untuk menanyakan mana yang terbaik, kalimatnya dimulai dengan
5: dore ga ichiban. Dore
0: adalah kalimat tanya untuk memilih salah satu dari sejumlah pilihan.
1: Jadi, untuk menanyakan yang mana yang paling enak, katakan dore ga ichiban oishii desu ka? Begitu ya?
0: Betul.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
5: Oishii desu. Ichiban oishii desu. Dore ga ichiban oishii desu ka?
0: Berikut ini contoh percakapan tentang menentukan pilihan. Seorang konsumen ingin memilih penganan manis di toko souvenir.
3: Dore ga ichiban ninki ga arimasu ka?
4: Kore ga osusume desu.
0: Mari kita ulas.
3: Dore ga ichiban ninki ga arimasu ka?
1: Yang mana yang paling populer?
5: Ninki ga arimasu.
0: Artinya populer.
5: Ninki
0: adalah popularitas dan
5: Arimasu
0: adalah bentuk mas dari kata kerja ada.
5: Aru.
2: Kore ga osusume desu.
1: Rekomendasinya yang ini.
5: Kore
0: adalah ini dan
5: osusume
0: adalah rekomendasi.
1: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
5: Ninki ga arimasu. Ichiban ninki ga arimasu. Dore ga ichiban ninki ga arimasu ka?
0: Mari kita coba dengan pilihan lainnya. Misalnya Anda datang ke sebuah toko untuk membeli koper. Coba tanya pelayannya, yang mana yang paling murah? Murah adalah
5: yasui. Yasui.
0: Ayo buat kalimatnya.
2: Dore ga ichiban yasui desu ka? Dore ga ichiban yasui desu ka?
0: Selanjutnya, Anda tengah melihat menu di restoran Jepang. Coba tanyakan, yang mana yang paling hemat? Hemat adalah kata sifat na.
5: Otoku na. Otoku na.
0: Saat Anda ingin menggunakan kata sifat na, maka di akhir kalimat ganti akhiran na dengan des. Coba buat kalimatnya.
2: どれが一番お得ですか? どれが一番お得ですか?

0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari kalimat pelayan dalam sandiwara singkat.
1: Gochumon wa?
2: Gochumon wa?
0: Artinya, mau pesan apa? Arti harfiahnya adalah pesan. Pelayan mengucapkan ini saat menanyakan pesanan kepada konsumen.
2: Chumon
0: adalah pesan. Dan untuk menghormati konsumen, maka go diucapkan di depan chumon. Wa di akhir kalimat adalah partikel penanda topik. Sisanya, kata mau dihilangkan karena bisa dipahami tanpa diucapkan.
3: Dengarkan beragam cara pengucapannya.
4: Gochumon wa.
1: Gochumon wa.
2: Gochumon wa.
0: Kita dengarkan lagi sandiwara singkatnya.
1: Gochumon wa. Tam-san, nani ni suru?
5: Dore ga ichiban oishii desu ka?
1: Miso ramen ga osusume da yo.
5: Miso ramen.
6: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
5: 私、味噌ラーメンにします。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: Waktunya Kaito, pemandu kuliner Anda. Topik hari ini adalah ramen.
0: Ramen adalah mie yang direbus dan disajikan dengan sup panas dan diberi topping seperti telur rebus, daging, dan sayuran. Ramen berasal dari Cina, tapi mengalami perubahan unik di Jepang dan kini menjadi salah satu makanan khas Jepang.
3: Ramen bisa dibuat dari beragam kaldu, seperti misalnya dari ayam, tulang babi, dan seafood. Pasta miso, garam, soyu, dan bahan lainnya digunakan untuk menambah rasa. Jika Anda memiliki pantangan, pastikan untuk menanyakan terlebih dahulu bahan makanannya. Sejumlah kedai ramen menyediakan ramen halal, bebas alergi, atau vegetarian.
0: Rasa ramen terus berkembang. Para koki terus berupaya mencari rasa baru yang unik. Misalnya, ada ramen dengan keju atau krim kental. Setiap daerah memiliki rasa khas tersendiri. Jadi, silakan coba berbagai jenis ramen. Sekian cara mudah berbahasa Jepang kali ini.
3: Sampai jumpa di episode berikutnya. Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan warta berita, Selasa 1 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang. Bersama Miko Velma dan saya Ajur Hadi.
1: Jumlah korban tewas akibat banjir bandang di sepanjang perbatasan Nepal-Cina meningkat menjadi 1.003 orang. Tim penyelamat berpacu untuk mencari lebih dari 4.400 orang yang hilang, tetapi upaya mereka terhambat oleh kurangnya alat berat. Otoritas Nepal pada hari Selasa mengatakan jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor pada hari Rabu meningkat menjadi 987 di seluruh negeri. Lebih dari 3.900 orang masih belum ditemukan, termasuk 5 warga negara Jepang. Sementara itu di sisi perbatasan Cina, media pemerintah negara itu melaporkan bahwa 16 orang tewas dan lebih dari 540

0: menyebabkan banjir.
1: Imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang acuan Jepang telah mencapai level tertinggi dalam hampir 30 tahun. Investor menjual obligasi karena khawatir dengan kesehatan fiskal negara. Imbal hasil obligasi 10 tahun mencapai 3% pada hari Selasa. Perusahaan pialang, Japan Bond Trading, mengatakan bahwa itu adalah level yang belum pernah terlihat sejak Oktober 1996. Spekulasi yang meningkat mengenai kenaikan suku bunga lebih awal oleh Bank Sentral Jepang dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat turut berkontribusi pada tekanan jual.
0: Produsen elektronik besar Jepang mengakuisisi perusahaan luar negeri guna memperluas bisnis pusat data seiring dengan meningkatnya permintaan global karena perkembangan akal imitasi atau AI. Mitsubishi Electric berencana membayar sekitar 220 miliar yen atau sekitar 1,4 miliar dolar untuk mengakuisisi perusahaan terkait energi yang berbasis di Amerika Serikat. Akuisisi ini dilakukan karena para ahli teknik berupaya mengurangi jumlah daya yang dikonsumsi oleh pusat data. Mitsubishi Electric mengatakan bahwa perangkat lunak perusahaan Amerika Serikat tersebut yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi konsumsi daya dikombinasikan dengan keahlian perusahaan Jepang dalam peralatan penerimaan dan distribusi daya akan membantu meningkatkan bisnis pusat datanya, baik di dalam maupun di luar negeri. Seorang eksekutif Mitsubishi Electric menyebutkan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan daya yang efisien, serta menambahkan bahwa permintaan bagi teknologi tersebut diperkirakan akan meningkat di pusat data dan berbagai fasilitas. Produsen komponen elektronik TDK siap mengakuisisi produsen komponen asal Amerika Serikat guna meningkatkan penjualan peralatan pendingin untuk pusat data. Sementara itu, Hitachi mengumumkan akuisisi produsen komponen transformator pusat data asal Kanada.
1: Produsen elektronik Jepang mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pusat data. Seorang analis menyebutkan bahwa pasar pusat data global berkembang pesat didorong oleh meningkatnya akal imitasi. Analis senior Mizuho Bank Fujimoto Tomoki menjelaskan bahwa pasar ini merupakan salah satu sektor yang paling cepat berkembang berkat meluasnya penggunaan AI generatif. Fujimoto menekankan perlunya perusahaan-perusahaan Jepang untuk memperdalam hubungan dengan apa yang disebut hyperscalers dan perusahaan-perusahaan chip besar. Analis tersebut berpendapat bahwa keberhasilan bergantung pada apakah perusahaan-perusahaan Jepang mampu menawarkan proposal yang berorientasi pada solusi. Ia mengharapkan perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan pendukung seperti pemantauan dan pemeliharaan pusat data untuk membangun kemitraan yang lebih kuat dengan para pemain kunci ini. Analis tersebut menjabarkan bahwa meskipun memiliki kemampuan teknologi yang kuat, banyak perusahaan Jepang masih perlu berupaya meningkatkan kemampuan dalam menyediakan solusi. Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi memperkirakan pasar pusat data global akan tumbuh sekitar 28% dari tahun 2026 hingga 2030 mencapai 739,1 miliar dolar Amerika Serikat.
0: Berita-berita selanjutnya. Seorang pria berusia 90 tahun memenangkan kompetisi binaraga terkenal di Jepang dalam kategori usia 85 tahun ke atas. Acara tahunan yang menampilkan para binaragawan veteran ini berlangsung pada tahun ini di kota Hiroshima. Sekitar 200 atlet berusia 41 hingga 90 tahun berkompetisi di 13 kategori. Di antara mereka terdapat Kanazawa Toshisuke yang berulang tahun ke-90 sehari sebelum acara tersebut. Ia berkompetisi di divisi usia 85 tahun ke atas bersama 6 pesaing lainnya. Pada tahap pendahuluan, para binaragawan veteran naik panggung bersama untuk menampilkan gerakan yang sama. Di babak final, setiap peserta memiliki waktu 1 menit untuk menampilkan pose bebas. Kanazawa mendapat tepuk tangan meriah dari para penonton. Setelah diumumkan sebagai pemenang, Kanazawa yang gembira mengungkapkan kebahagiaannya dengan mengatakan bahwa ia akan terus berupaya meraih rekor dunia.
1: Pendiri sebuah kelompok hak asasi manusia atau HAM di Myanmar adalah salah satu dari 3 pemenang penghargaan Ramon Magsaysay tahun ini. Penghargaan ini dikenal luas sebagai Hadiah Nobel Asia. Sebuah yayasan yang berbasis di Filipina memberikan penghargaan tahunan kepada individu dan kelompok yang berdedikasi untuk mempromosikan perdamaian dan pembangunan di Asia. Kelompok tersebut pada hari Senin mengumumkan bahwa Bochi, salah satu

0: sendiri Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik sebagai salah satu penerima penghargaan tahun ini. Ia berbagi penghargaan tersebut dengan diplomat Singapura Tommy Koh dan aktivis kemanusiaan Bangladesh Runa Khan. Boci ikut serta dalam unjuk rasa pro-demokrasi besar-besaran di Myanmar pada tahun 1988. Sejak saat itu, ia telah dipenjara 2 kali, menghabiskan total 7 tahun dalam tahanan. Ia membantu mendirikan kelompok HAM itu pada tahun 2000. Boci terus menyuruhkan pembebasan semua tahanan politik, termasuk pemimpin pro-demokrasi yang ditahan, Aung San Suu Kyi. Yayasan Ramon Magsaysay mengatakan mengakui karya hidup Boci sebagai upaya teguh dalam mengejar kebenaran, akuntabilitas, dan keadilan. Boci menuturkan, "Saya mendedikasikan penghargaan ini kepada rakyat Myanmar yang berjuang melawan ketidakadilan, terutama para tahanan politik yang terus berdiri teguh di balik jeruji besi." Boci telah menyelidiki catatan HAM Myanmar selama lebih dari 20 tahun. Ia juga telah melaporkan korban jiwa akibat serangan dan penindasan militer Myanmar sejak junta merebut kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2021.
1: Saudara, konsultasi gratis pada hari Minggu yang diberikan di kota Hikawa, Prefektur Kumamoto, kepada warga asing yang terkena dampak gempa besar pada Juli lalu. Pemerintah Prefektur dan Asosiasi Internasional Prefektur tersebut menyelenggarakan sesi ini untuk pertama kalinya. Sejumlah 19 warga negara asing yang tinggal di kota Hikawa dan kota tetangganya Yatsushiro mendatangi sesi yang diadakan di Balai Kota Hikawa. Para pengunjung bertanya apakah rumah atau asrama mereka yang rusak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat yang memverifikasi tingkat kerusakan akibat bencana yang memungkinkan mereka menerima bantuan pemerintah. Mereka juga bertanya program bantuan spesifik apa lagi yang tersedia yang dapat mereka gunakan untuk membangun kembali kehidupan. Para pejabat prefektur dan spesialis hukum prosedur administrasi bersertifikat menjawab pertanyaan mereka. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Jumpa lagi dalam Cara Mudah Berbahasa Jepang. Saya Mika Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini kami bawakan pelajaran 27, menanyakan yang mana yang akan dipilih. Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, pergi ke kedai ramen terkenal di Tokyo. Ia diajak temannya Kaito. Saat di kedai ramen, Tam teringat Yuki, mahasiswa musik asal Jepang yang ia kagumi. Mereka bertemu saat menjadi relawan di Vietnam.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 27.
2: Gochumon wa? Tam-san, nani ni suru?
3: Dore ga ichiban oishii desu ka?
2: Miso ramen ga osusume da yo.
3: Miso ramen.
2: Nihon no ramen wa oishii yo. Boku wa miso ramen ga suki nan da.
3: Watashi, miso ramen ni shimasu.
0: Kita ulas satu persatu.
1: Pelayan mengatakan kepada Kaito dan Tam,
2: Gochumon wa?
0: Mau pesan apa?
1: Kaito bertanya kepada Tam,
2: Tam-san, nani ni suru?
0: Tam-san, mau apa?
1: Tam tidak tahu mau pilih yang mana. Ia pun bertanya,
3: Dore ga ichiban oishii desu ka?
0: Yang mana yang paling enak?
1: Kaito menjawab,
2: Miso ramen ga osusume da yo.
0: Saya rekomendasikan miso ramen.
1: Tam bergumam,
3: Miso ramen.
0: Miso ramen.
1: Tam jadi teringat ucapan Yuki sewaktu mereka di Vietnam.
2: Nihon no ramen wa oishii yo.
0: Ramen Jepang enak.
2: Boku wa miso ramen ga suki nan da.
0: Saya suka miso ramen.
1: Karena teringat ucapan Yuki, Tam pun mengatakan,
3: Watashi, miso ramen ni shimasu.
0: Saya mau miso ramen.
1: Miso ramen sepertinya membangkitkan kenangan Tam.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah yang mana yang paling enak?

0: どれが一番おいしいですか?
1: Pelajari pola ini, maka Anda bisa menanyakan beberapa pilihan. Berikut ini penjelasannya.
2: Dore
1: artinya yang mana? Partikel ga setelahnya mengindikasikan
2: dore
1: sebagai topik kalimat ini.
2: Ichiban
1: arti harfiahnya nomor satu, tapi bisa bermakna yang paling. Dan
2: oishi
1: artinya enak. Jadi
2: ichiban oishi
1: bisa berarti yang paling enak. Tambahkan
2: desu ka
1: di akhir kalimat dengan menaikkan intonasinya agar menjadi sebuah pertanyaan. Poin hari ini, ketika Anda ingin menanyakan pilihan yang terbaik dari lebih dari tiga pilihan, gunakan
2: ichiban.
1: Misalnya untuk mengatakan sesuatu yang paling enak, maka sebelum enak,
2: oishi,
1: ucapkan
2: ichiban.
1: Jadinya
2: ichiban oishi.
1: Untuk menanyakan mana yang terbaik, kalimatnya dimulai dengan
2: dore ga ichiban. Dore
1: adalah kalimat tanya untuk memilih salah satu dari sejumlah pilihan.
3: Jadi, untuk menanyakan yang mana yang paling enak, katakan dore ga ichiban oishi desu ka? Begitu ya?
1: Betul.
3: Sekarang dengarkan dan ulangi.
2: Oishi desu. Ichiban oishi desu. Dore ga ichiban oishi desu ka?
1: Berikut ini contoh percakapan tentang menentukan pilihan. Seorang konsumen ingin memilih penganan manis di toko souvenir.
0: Dore ga ichiban ninki ga arimasu ka?
4: Kore ga osusume desu.
1: Mari kita ulas.
0: Dore ga ichiban ninki ga arimasu ka?
3: Yang mana yang paling populer?
2: Ninki ga arimasu.
1: Artinya populer.
2: Ninki
1: adalah popularitas dan
2: arimasu
1: adalah bentuk mas dari kata kerja ada.
2: Aru.
4: Kore ga osusume desu.
3: Rekomendasinya yang ini.
2: Kore
1: adalah ini dan
2: osusume
1: adalah rekomendasi.
3: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
2: Ninki ga arimasu. Ichiban ninki ga arimasu. Dore ga ichiban ninki ga arimasu ka?
1: Mari kita coba dengan pilihan lainnya. Misalnya Anda datang ke sebuah toko untuk membeli koper. Coba tanya pelayannya, yang mana yang paling murah? Murah adalah
2: yasui. Yasui.
1: Ayo buat kalimatnya.
4: Dore ga ichiban yasui desu ka? Dore ga ichiban yasui desu ka?
1: Selanjutnya, Anda tengah melihat menu di restoran Jepang. Coba tanyakan, yang mana yang paling hemat? Hemat adalah kata sifat na.
2: Otoku na. Otoku na.
1: Saat Anda ingin menggunakan kata sifat na, maka di akhir kalimat ganti akhiran na dengan des. Coba buat kalimatnya.
4: Dore ga ichiban otoku desu ka? Dore ga ichiban otoku desu ka?
1: Bonus ungkapan hari ini berasal dari kalimat pelayan dalam sandiwara singkat.
5: Gochumon wa?
2: Gochumon wa?
1: Artinya, mau pesan apa? Arti harfiahnya adalah pesan. Pelayan mengucapkan ini saat menanyakan pesanan kepada konsumen.
2: Chumon
1: adalah pesan. Dan untuk menghormati konsumen, maka go diucapkan di depan chumon. Wa di akhir kalimat.

0: kalimat adalah partikel penanda topik. Sisanya, kata mau, dihilangkan karena bisa dipahami tanpa diucapkan.
1: Dengarkan beragam cara pengucapannya.
2: ご注文は?
3: ご注文は?
0: Kita dengarkan lagi sandiwara singkatnya.
2: ご注文は? タムさん、何にする?
4: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
4: 味噌ラーメン。
5: 日本のラーメンは美味しいよ。 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
4: 私、味噌ラーメンにします。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: Waktunya Kaito, pemandu kuliner Anda. Topik hari ini adalah ramen.
0: Ramen adalah mie yang direbus dan disajikan dengan sup panas dan diberi topping seperti telur rebus, daging, dan sayuran. Ramen berasal dari Cina, tapi mengalami perubahan unik di Jepang dan kini menjadi salah satu makanan khas Jepang.
1: Ramen bisa dibuat dari beragam kaldu, seperti misalnya dari ayam, tulang babi, dan seafood. Pasta miso, garam, soyu, dan bahan lainnya digunakan untuk menambah rasa. Jika Anda memiliki pantangan, pastikan untuk menanyakan terlebih dahulu bahan makanannya. Sejumlah kedai ramen menyediakan ramen halal, bebas alergi, atau vegetarian.
0: Rasa ramen terus berkembang. Para koki terus berupaya mencari rasa baru yang unik. Misalnya, ada ramen dengan keju atau krim kental. Setiap daerah memiliki rasa khas tersendiri, jadi silakan coba berbagai jenis ramen. Sekian cara mudah berbahasa Jepang kali ini.
1: Sampai jumpa di episode berikutnya. Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan warta berita, Selasa 1 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Mika Velma dan saya Ajur Hadi.
1: Jumlah korban tewas akibat banjir bandang di sepanjang perbatasan Nepal-Cina meningkat menjadi 1.003 orang. Tim penyelamat berpacu untuk mencari lebih dari 4.400 orang yang hilang, tetapi upaya mereka terhambat oleh kurangnya alat berat. Otoritas Nepal pada hari Selasa mengatakan jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor pada hari Rabu meningkat menjadi 987 di seluruh negeri. Lebih dari 3.900 orang masih belum ditemukan, termasuk 5 warga negara Jepang. Sementara itu di sisi perbatasan Cina, media pemerintah negara itu melaporkan bahwa 16 orang tewas dan lebih dari 540 orang masih hilang. Sekitar 10.000 personel militer dan polisi telah dikerahkan di seluruh wilayah yang terdampak di Nepal. Namun operasi pencarian dan penyelamatan berjalan lambat karena infrastruktur yang rusak parah dan kekurangan alat berat yang dibutuhkan untuk membersihkan puing-puing. Upaya penyelamatan terus berlanjut di distrik Rasuwa dan Nuwakot di Nepal, tempat lebih dari 900 orang terjebak di pembangkit listrik tenaga air. Otoritas cuaca setempat memperkirakan hujan yang turun secara berkala akan berlanjut sepanjang pekan. Para pejabat memperingatkan bahwa sungai-sungai dapat kembali meluap dan menyebabkan banjir.
0: Imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang acuan Jepang telah mencapai level tertinggi dalam hampir 30 tahun. Investor menjual obligasi karena khawatir dengan kesehatan fiskal negara. Imbal hasil obligasi 10 tahun mencapai 3% pada hari Selasa. Perusahaan pialang, Japan Bond Trading, mengatakan bahwa itu adalah level yang belum pernah terlihat sejak Oktober 1996. Spekulasi yang meningkat mengenai kenaikan suku bunga lebih awal oleh Bank Sentral Jepang dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat turut berkontribusi pada tekanan jual.
1: Produsen elektronik besar Jepang mengakuisisi perusahaan luar negeri guna memperluas bisnis pusat data seiring dengan meningkatnya permintaan global karena perkembangan akal imitasi atau AI. Mitsubishi Electric berencana membayar sekitar 220 miliar yen atau sekitar 1,4 miliar dolar untuk mengakuisisi perusahaan terkait energi yang berbasis di Amerika Serikat. Akuisisi ini dilakukan karena para ahli teknik berupaya mengurangi jumlah daya yang dikonsumsi oleh pusat data. Mitsubishi Electric mengatakan bahwa perangkat lunak perusahaan Amerika Serikat tersebut yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi konsumsi daya dikombinasikan dengan keahlian perusahaan Jepang dalam peralatan penerimaan dan distribusi daya akan membantu meningkatkan bisnis pusat datanya, baik di dalam maupun di luar negeri. Seorang eksekutif Mitsubishi Electric menyebutkan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan daya yang efisien, serta menambahkan bahwa permintaan bagi teknologi tersebut diperkirakan akan meningkat di pusat data dan berbagai fasilitas. Produsen komponen elektronik, TDK, siap mengakuisisi produsen komponen asal Amerika Serikat guna meningkatkan penjualan peralatan pendingin untuk pusat data. Sementara itu, Hitachi mengumumkan akuisisi produsen komponen transformator pusat data asal Kanada.
0: Produsen elektronik Jepang mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pusat data. Seorang analis menyebutkan bahwa pasar pusat data global berkembang pesat didorong oleh meningkatnya akal imitasi. Analis senior Mizuho Bank Fujimoto Tomoki menjelaskan bahwa pasar ini merupakan salah satu sektor yang paling cepat berkembang berkat meluasnya penggunaan AI generatif. Fujimoto menekankan perlunya perusahaan-perusahaan Jepang untuk memperdalam hubungan dengan apa yang disebut hyperscalers dan perusahaan-perusahaan chip besar. Analis tersebut berpendapat bahwa keberhasilan bergantung pada apakah perusahaan-perusahaan Jepang mampu menawarkan proposal yang berorientasi pada solusi. Ia mengharapkan perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan pendukung seperti pemantauan dan pemeliharaan pusat data untuk membangun kemitraan yang lebih kuat dengan para pemain kunci ini. Analis tersebut menjabarkan bahwa meskipun memiliki kemampuan teknologi yang kuat, banyak perusahaan Jepang masih perlu berupaya meningkatkan kemampuan dalam menyediakan solusi. Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi memperkirakan pasar pusat data global akan tumbuh sekitar 28% dari tahun 2026 hingga 2030 mencapai 739,1 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Berita-berita selanjutnya. Seorang pria berusia 90 tahun memenangkan kompetisi binaraga terkenal di Jepang dalam kategori usia 85 tahun ke atas. Acara tahunan yang menampilkan para binaragawan veteran ini berlangsung pada tahun ini di kota Hiroshima. Sekitar 200 atlet berusia 41 hingga 90 tahun berkompetisi di 13 kategori. Di antara mereka terdapat Kanazawa Toshisuke yang berulang tahun ke-90 sehari sebelum acara tersebut. Ia berkompetisi di divisi usia 85 tahun ke atas bersama 6 pesaing lainnya. Pada tahap pendahuluan, para binaragawan veteran naik panggung bersama untuk menampilkan gerakan yang sama. Di babak final, setiap peserta memiliki waktu 1 menit untuk menampilkan pose bebas. Kanazawa mendapat tepuk tangan meriah dari para penonton. Setelah diumumkan sebagai pemenang, Kanazawa yang gembira mengungkapkan kebahagiaannya dengan mengatakan bahwa ia akan terus berupaya meraih rekor dunia.
0: Pendiri sebuah kelompok hak asasi manusia atau HAM di Myanmar adalah salah satu dari 3 pemenang penghargaan Ramon Magsaysay tahun ini. Penghargaan ini dikenal luas sebagai Hadiah Nobel Asia. Sebuah yayasan yang berbasis di Filipina memberikan penghargaan tahunan kepada individu dan kelompok yang berdedikasi untuk mempromosikan perdamaian dan pembangunan di Asia. Kelompok tersebut pada hari Senin mengumumkan bahwa Bochi, salah satu pendiri Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebagai salah satu penerima penghargaan tahun ini. Ia berbagi penghargaan tersebut dengan diplomat Singapura Tommy Koh dan aktivis kemanusiaan Bangladesh Runa Khan. Bochi ikut serta dalam unjuk rasa pro-demokrasi besar-besaran di Myanmar pada tahun 1988. Sejak saat itu, ia telah dipenjara 2 kali, menghabiskan total 7 tahun dalam tahanan. Ia membantu mendirikan kelompok HAM itu pada tahun 2000. Bochi terus menyuruhkan pembebasan semua tahanan politik, termasuk pemimpin pro-demokrasi yang ditahan, Aung San Suu Kyi. Yayasan Ramon Magsaysay mengatakan mengakui karya hidup Bochi sebagai upaya teguh dalam mengejar kebenaran, akuntabilitas, dan keadilan. Bochi menuturkan, "Saya mendedikasikan penghargaan ini kepada rakyat Myanmar yang berjuang melawan ketidakadilan, terutama para tahanan politik yang terus berdiri teguh di balik jeruji besi." Bochi telah menyelidiki catatan HAM Myanmar selama lebih dari 20 tahun. Ia juga telah melaporkan korban jiwa akibat serangan dan penindasan militer Myanmar sejak junta merebut kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2021.
1: Saudara, konsultasi gratis pada hari Minggu yang diberikan di kota Hikawa, Prefektur Kumamoto, kepada warga asing yang terkena dampak gempa besar pada Juli lalu. Pemerintah Prefektur dan Asosiasi Internasional Prefektur tersebut menyelenggarakan sesi ini untuk pertama kalinya. Sejumlah 19 warga negara asing yang tinggal di kota Hikawa dan kota tetangganya Yatsushiro mendatangi sesi yang diadakan di Balai Kota Hikawa. Para pengunjung bertanya apakah rumah atau asrama mereka yang rusak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat yang memverifikasi tingkat kerusakan akibat bencana yang memungkinkan mereka menerima bantuan pemerintah. Mereka juga bertanya program bantuan spesifik apa lagi yang tersedia yang dapat mereka gunakan untuk membangun kembali kehidupan. Para pejabat prefektur dan spesialis hukum prosedur administrasi bersertifikat menjawab pertanyaan mereka. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.